0: saya cuti telepon Noki. Ini wakil sama Noki.
1: Get.
0: Nuka.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.